0: Zet het heel op je raad.
1: Dit is KR1. Toek R. Jedna.
2: Mureche. Bir. Mukche. Re. Birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Destar ko R.
1: Esto es KR1.
3: Toek tečka R. Tečka jedna.
1: Detek ko R. Is she K. This is K. R.